7:05 waktu Indonesia Barat, dan kamu masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Waduh, teman pro 2, semakin pagi ini udah mulai kelihatan ya teman pro 2. Teman-teman udah pada melakukan aktivitas ya, udah ada yang lari-lari santai, ada jalan santai, ada yang udah ngopi bareng, ada yang baru aja selesai mandi, ada yang buru-buru nyusun skripsi, kejar dosen. Ada yang baru aja melintasi dunia permimpian gitu ya. Tapi gak apa-apa teman pro 2, memang kegiatan di pagi hari orang-orang berbeda-beda. Jadi buat kamu nih, nikmati hari kamu sendiri aja teman pro 2, dengan melakukan aktivitas yang paling kamu suka di pagi hari. Tapi dipantau nih dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, terpantau cukup lumayan tidak terlalu ramai teman pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang punya alternatif jalan, ini memang sangat produktif ya, karena tidak terlalu ramai dan juga tidak padat dan lancar pastinya teman perdua. Ini mungkin buat kamu yang buru-buru, mungkin mau arah Haulele atau mau ke arah Masjid Raya, kamu bisa melalui jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Tadi lagunya dari Tulus Manusia Kuat udah kita puterin, Agnes Monica juga udah puterin teman perdua. Next kita muterin dulu lagunya dari ada siapa nih, ini yang mungkin agak sedikit lebih semangat ya. Ada Espa nih teman pro 2, Life's Too Short untuk menemani pagi kamu.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

Hayo teman Pro 2, kita update nih ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Untuk grup F teman Pro 2, Tunisia melawan Jepang itu dengan skor Jepang di 4, Tunisia 0 teman Pro 2. Di grup H ada Spanyol dan juga Arab Saudi. Itu Spanyol 4 sedangkan Arab Saudi mendapatkan skor 0 teman Pro 2. Dan untuk jadwal pertandingan teman Pro 2, dini hari ada 22 Juni 2026 pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, Selandia Baru dengan Mesir teman Pro 2 itu di grup G. Sementara nanti di 23 Juni 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Austria teman Pro 2. Di grup I untuk 23 Juni 2026 pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat itu ada Prancis melawan Irak teman Pro 2.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tata mau gaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Pro2 masih dengan aku yang masih di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Gak kerasa udah di jam 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, buat kamu yang belum sarapan, kayaknya udah bisa mulai sarapan sekarang teman Pro2. Karena kalau gak sarapan itu rasanya kayak kurang berstamina gitu ya, kurang menantang gitu. Kalau misalnya kamu udah sarapan, pasti bawaannya happy, bawaannya juga enjoy dengan aktivitas yang kamu lakukan setiap harinya teman Pro2. Karena sarapan itu kan rasanya kayak kurang semangat aja gitu. Jadi buat kamu jangan lupa sarapannya, pastikan juga minum air putihnya juga harus banyak teman Pro2, vitaminnya juga jangan dilewatkan ya. Next kita muterin dulu dari ada Bunga Hati nih dari Salsabil untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Pro2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

Hai teman perdua, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman perdua, kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini ya. Dilansir dari rri.co.id nih teman perdua, Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance ya terbaru yang bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya sendiri. Teman perdua, program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana teman perdua menghadirkan grup band Perunggu yang sebagai tamu pertama dalam sesi tersebut. Yura dan juga Perunggu membawakan lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru teman perdua. Kolaborasi ini mewarnai berbagai atau berbeda pada lagu yang sebelumnya, telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu itu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya teman perdua. Jadi mengasuh konsep jamming di grup tamu, Yura menghadirkan suasana seolah penonton ikut berada dalam momen santai bersama para musisi. Rumah yang baru ia renovasi itu menjadi ruang kreatif untuk berbagai musik secara lebih dekat. Waduh, kayaknya Mbak Yura ini aku OTW ya. Mana tahu diundang juga nih ya sama Mbak Yura ya, Main ke Rumah ya. Mana tahu teman perdua ya, pokoknya doain aja lah. Semoga Mbak Yura dan musisi-musisi lainnya juga memberikan konsep yang luar biasa juga untuk menghibur para penggemar musik di tanah air Indonesia teman perdua.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Chris Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngerti, gak kerasa udah di jam 8 lewat 43 menit aja nih teman produser. Sebentar lagi jam 9 nih buat kamu yang masih tidur, gak apa-apa, tidur aja ya. Gak apa-apa teman produser, nikmati hari kamu dengan semangat dan juga penuh keberkahan. Tapi kalau dilihat cuaca di Kota Banda Aceh saat ini teman produser, ini cukup panas. Jadi mungkin di sekitar jam 10 terik matahari juga udah mulai keluar ya, apalagi di jam 11, 12 dan seterusnya. Jadi buat kamu yang aktivitasnya di luar ruangan teman pro 2, pastikan selalu menggunakan sunblock dan juga sunscreen ya di seluruh kulit kamu agar terlindungi dari paparan sinar matahari langsung teman pro 2. Akhir-akhirnya Kota Banda Aceh memang cuacanya gak nentu teman pro 2, dua hari yang lalu malamnya hujan gitu, pagi udah mulai agak sedikit panas, tapi tiba-tiba siangnya udah mulai redup dan hujan lagi. Nah sekarang ini udah kelihatan nih panasnya teman pro 2, ya semoga cuacanya tidak terlalu panas dan bisa kondusif ya di saat kamu melakukan aktivitas di luar ruangan. Next, kita muterin dulu lagunya dari ada Iconic nih teman pro 2 dari Simple Plan untuk menemani santai pagi kamu teman pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Tentang Mempro 2, kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini. Dilansir dari rri.co.id, Tentang Mempro 2, rumah produksi Imaginary memperkenalkan film terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet, Tentang Mempro 2. Sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah keramaian festival musik nih, dan film ini sekaligus menjadi debut pertama penyutradaraan Edi yang dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026 nanti. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba. Dan melalui teaser poster yang telah dirilis, para pemain tampil dengan karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya nih, Tentang Mempro 2. Salah satunya nih mencuri perhatian adalah penampilan Iqbal Ramadan dengan gaya baru yang jauh dari citra yang selama ini melekat padanya. Jadi mengambil latar festival musik Pesta Pora, film ini menghadirkan cerita tentang aksi nekat para pencopet di tengah puluhan ribu penonton. Selain menyuguhkan unsur komedi, film ini juga mengangkat sisi kehidupan di balik hiruk-piruk industri hiburan dan juga festival musik, Tentang Mempro 2. Jadi ia menjelaskan atau menegaskan bahwa gagasan film tersebut sebenarnya sudah muncul pada sejak 2023 ketika Edi Kemot pertama kali menyampaikan ide ceritanya. Setelah melalui proses pengembangan selama 3 tahun, proyek tersebut akhirnya siap diproduksi dan akan ditayangkan, Tentang Mempro 2. Ernest melihat film ini memiliki relevansi sosial yang kuat karena berangkat dari keresahan juga masih menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat. Karena itu selain menghadirkan hiburan, film ini juga berupaya menyampaikan kritik sosial melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Tentang Mempro 2, cerita ini berangkat dari kisah nyata yang saya alami bersama Seregai. Namun di sini saya ingin menyampaikan kritik sosial lewat copet konser tentang adanya tekanan ekonomi dan tidak ada pilihan lainnya dalam hidup nih, Tentang Mempro 2. Waduh, ternyata film ini diproduksi oleh Ernest, Dipa, James dan Iqbal Ramadan. Sementara itu Direktur Festival Pesta Pora Kiki Aulia turut bergabung sebagai produser eksekutif. Oke, jadi Tentang Mempro 2, Operasi Pesta Copet ini hadir sebagai film yang menggabungkan dunia festival musik, komedi dan juga kritik sosial. Film ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 27 Agustus 2026 nanti, Tentang Mempro 2. Waduh, kira-kira segimana ya serunya nih, Tentang Mempro 2, film yang bertemakan komedi juga nih, Tentang Mempro 2 pasti akan lebih banyak menghasilkan tawa ya ketika kita nonton film ini. Jadi jangan lupa nih ya untuk selalu pantangin terus Tentang Mempro 2 pada 27 Agustus 2026 di bioskop kesayangan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas, dan mobil.

0: kan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM.
10: Teman terbaik kamu.

Itu Mampro 2, itu dia Liodra dan juga Andirianto Sang Dewi. Memang kalau kita dengerin lagu ini, bawaannya tuh kayak vibes kerajaan gitu ya. Kerajaan Sang Dewi. Apa gitu ya. Udah di siang hari juga nih teman Pro 2. Gak kerasa udah jam 9 lewat 38 menit Tutin Indonesia Barat. Sebentar lagi juga jam 10 teman Pro 2. Jadi kita masih muterin lagu-lagu favorit kamu. Buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen request, boleh aja langsung request di DM kita di @pro2bandaaceh. Nanti kita bakalan puterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Karena kenapa? Kalau kamu sering request lagu, lagu-lagu kesukaan kamu teman Pro 2 setiap harinya, mana tahu lagu kamu itu masuk ke 20 tangga lagu yang kita bacain setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu teman Pro 2. Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sering-sering request ya. Mana tahu masuk ke 20 chart nih di tangga lagu di internasional dan juga Indonesia Top 20. Oke teman berdua, next kita muterin dulu lagunya dari ada siapa nih. Ada lagu dari Isyana Saraswati dan juga Rai Putra, Kau Adalah, untuk menemani santai siang kamu teman berdua.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

untuk memperdua. Hai hai ya. Apa kabarnya sih di siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yang mungkin saat ini kamu lagi ngorok, kecapean mungkin kemarin ya, baru jalan-jalan ke tempat wisata bareng teman-teman ataupun bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang lah ya. Gimana, puas gak perjalanan kemarin untuk memperdua? Pokoknya apapun keadaan

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 awal ekspedisi 74 ya di ISS itu lagi meneliti dampak kondisi tanpa gravitasi terhadap pertumbuhan tulang rawan dan juga sistem pencernaan gitu. Dan mengutip dari NASA, Minggu 21 Juni 2006 kemarin ya, ini untuk menjaga kesehatan astronot serta pengembangan terapi medis di bumi. Nah, para awak juga mulai bersiap menghadapi spacewalk untuk perawatan sistem robotik yang dijadwalkan akhir bulan ini. Penelitian ini di lingkungan mikrogravitasi itu memberikan wawasan unik ya, yang gak bisa di

0: manusia dan juga desain wahana antariksa. Dan eksperimen bioteknologi dilakukan dengan menemukan sel tulang rawan di luar angkasa. Astronot NASA Jessica Meir dan Chris Williams menangani sampel yang sebelumnya disimpan dalam freezer, guys, ya. Jadi mereka tuh mencarikannya, terus diproses di dalam glove box laboratorium Kibo. Terus sampel ini diberi nutrisi dan ditempatkan dalam inkubator untuk mendukung pertumbuhan jaringan. Dan kosmonaut Roscosmos Sergei Kutsverkov dan Sergei Mikhaev meneliti pencernaan dengan perangkat ultrason untuk memindai area perut, dan data yang dihasilkan membantu memahami perubahan aliran darah dan bentuk organ pencernaan dalam kondisi mikrogravitasi setelah makan. Jadi itu bisa diterapkan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan di bumi ataupun di luar angkasa ternyata. Jadi Jessica Kambar ini bareng-bareng astronot ESA Sophie Adenet ini juga melakukan pemindahan organ dan pembuluh darah pakai perangkat EcoFinder 2, teman berdua. Jadi ini dimanfaatkan kecerdasan buatan ya untuk bantu identifikasi organ, ya kan? Jadi kayak berpotensi memungkinkan pemantauan kesehatan mandiri dalam misi ke bulan, Mars, dan seterusnya. Dan NASA dijadwalkan juga akan mengumumkan dua astronot yang bakal melakukan spacewalk pada 30 Juni loh. Tujuannya itu memperbaiki lengan robotik Canadarm 2. Wah, ada-ada aja teman berdua ya, makin canggih terus nih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tahu Winger Belgia Jeremy Doku. Dia mengungkapkan rencananya meninggalkan sejenak Piala Dunia bulan depan ya, karena dia bakal terbang kembali ke rumah untuk hadir saat momen kelahiran anak pertamanya. Wah, so sweet banget ya. Jadi tanggal kelahiran Sana diperkirakan jatuh pada pekan kedua, guys. Dan itu pada pekan kedua Juli, dan itu bertepatan sama jadwal fase perempat final Piala Dunia 2026. Jadi kalau Belgia melaju jauh, momen absennya Doku bisa bentrok dengan jadwal penting itu ya. Jadi gimana pun, Doku yang memperkuat timnas Belgia menegaskan dirinya nggak pengen melewatkan kelahiran sang anak. Jadi dia juga memahami keputusan tersebut melibatkan banyak pertimbangan terkait sepak bola, teman perdua. Jadi wah, keren ya, anak pertama juga gitu. Jadi ya pasti nggak ada yang pengen melewati momen kelahiran anak pertama nggak sih? Dan Doku juga menyebut Federasi Sepak Bola Belgia juga sudah memahami situasi para pemainnya, dan dia juga mengatakan pihak federasi mendukung dan berupaya mencari solusi terbaik. Dan di sisi lain, rencana Doku untuk meninggalkan timnas Belgia mendapat sorotan dari segelintir pihak, dan salah satu kritik datang dari presenter televisi Prancis France Pierron ya. Jadi dia bilang dia marah gitu karena dia menilai kesempatan bermain di Piala Dunia ini adalah momen langka yang gak semua bisa rasakan gitu. Pierron mengatakan banyak pesepak bola lain yang rela melakukan apa aja demi tampil di turnamen tersebut, dan keputusan meninggalkan Piala Dunia demi kelahiran anak menjadi hal yang sulit dipahami baginya ya. Tapi Pierron kemudian meminta maaf melalui media sosial setelah komentarnya dianggap tidak ada empati ya. Jadi dia menjelaskan bahwa pernyataannya itu hanya pendapat pribadi dalam sebuah perdebatan gitu. Jadi dia menegaskan gak bermaksud meremehkan peran seorang ayah ya. Ini karena ada viral ya. Dan keputusan Doku tersebut sebenarnya patut diacungi jempol. Bukan hal mudah loh meninggalkan momen krusial di agenda besar sedang ya jalani. Tapi keluarga tetap nomor satu baginya. Aduh, so sweet sekali ya kan. Itu akan jadi cerita tersendiri nanti untuk anaknya. Anaknya ini kan bakal gede gitu kan, dapat cerita bahwa kelahiran itu ayahnya itu meninggalkan Piala Dunia sejak untuk menunggu kelahiran kamu. Nah, wih, keren ya. Dan yang pastinya Doku sendiri ini masih jadi bagian dari skuad Belgia dalam Piala Dunia 2026. Tapi ia dipastikan absen pada laga kedua fase grup melawan Iran karena mengalami masalah kesehatan. Dan pelatih Belgia Rudy Garcia ini mengkonfirmasi kondisi ini pada hari Sabtu. Dan pelatih asal Perancis ini juga belum mengumumkan pemain yang bakal menggantikan posisi Doku di pertandingan tersebut, guys.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

aku. 96,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana? Makan siang ya, teman Pro 2. Tapi apa kabar sama teman-teman yang lagi diet nih, teman Pro 2. Alias lagi IF, teman Pro 2 ya. Mungkin udah mulai buka puasa ya, jam 12 yang tadi ya, teman Pro 2. Jadi intermittent fasting atau pemula, untuk pemula ya tentunya itu perlu pemahaman yang tepat ya, supaya hasil yang diperoleh juga lebih optimal, dengan risiko terjadi efek samping juga bisa diminimalkan. So IF itu kan pola makan ya, mengatur waktu makan dan puasa dalam periode tertentu. Jadi beberapa jenis intermittent fasting kayak metode 16-8, 5-2 atau eat stop eat gitu. Dan masing-masing sih pola puasa yang berbeda itu juga tergantung pada kebutuhan dan juga gaya hidup seseorang. Dan pola diet ini kan punya berbagai manfaat kesehatan, diantaranya tentunya bisa menurunkan berat badan, mengurangi kolesterol jahat, dan juga menurunkan tekanan darah. Tapi kalau kamu nih baru mencoba, ya penting banget untuk memahami panduan menjalani intermittent fasting untuk pemula supaya hasilnya lebih baik ya. Jadi sebelum mulai diet puasa, penting banget untuk mengetahui langkah-langkah dasarnya atau memperdua. Tentunya kamu harus pilih jenis IF yang sesuai sama kamu gitu. Dan IF yang pemula sebaiknya memang membeli pola puasa yang lebih ringan dan mudah dijalani. Misalnya metode 12-12, artinya kamu puasa selama 12 jam kemudian makan di sisa 12 jam lainnya. Dan ini dianggap lebih fleksibel dan bantu tubuh kamu beradaptasi tanpa harus ngerasa lapar atau lemas gitu. Dan kalau misalnya kamu nih udah terbiasa, kamu tuh bisa beralih ke metode yang lebih ketat kayak 16-8 gitu, teman Pro 2 ya. Dan juga menjalankan IF itu kan butuh keteraturan ya, terutama dalam menentukan jam makan dan jam puasa. Dan usahain untuk memilih waktu makan yang sama setiap hari supaya ritme tubuh kamu jadi terbiasa. Dan konsistensi ini tentunya bantu mengurangi rasa lapar berlebih dan bikin proses adaptasi kamu jadi lebih nyaman. Dan masih ada lagi teman Pro 2, tapi nanti ya, kita nikmati dulu sajian dari Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Oke, itu memperdua masih dengan IF nih, sama memperdua ya. Buat kamu nih yang pemula pengen IF, kan aku bilang tadi itu jenis-jenis intermittent fasting yang sesuai kamu, terus atur makan, waktu makan dengan konsisten, kurangi asupan gula dan sebagainya. Ya, jadi IF buat pemula itu sebaiknya memang diawali dengan mengurangi konsumsi gula. Karena kalau gula berlebih itu bisa memicu lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis, sehingga tubuh kamu jadi susah itu beradaptasi sama puasa. Dan membatasi gula secara bertahap membantu menjaga energi tetap stabil dan juga mengurangi rasa lapar berlebihan di awal menjalani puasa. Dan pilih nih makanan yang bernutrisi ya saat waktu makan. Jadi walaupun ada jeda waktu makan, bukan berarti bisa mengonsumsi makanan secara sembarangan. Pastikan setiap makanan yang mengandung nutrisi itu seimbang untuk mendukung kebutuhan energi dan metabolisme tubuh kamu. Pilih makanan yang mengenyangkan kayak protein ya. Lemak sehat syarat misalnya telur ayam, alpukat, kacang-kacangan, terus juga sayuran hijau. Terus juga makan secukupnya dan perlahan, supaya tubuh kamu tuh punya waktu untuk mengenali rasa kenyang dan mencerna makanan juga jauh lebih
1: baik. Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman perdua, selama kamu menjalani IF ya, kamu tetap boleh minum cairan ya tanpa kalori. Kayak air putih, teh tawar atau kopi tanpa gula, karena menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting banget supaya enggak mudah lemas dan pusing saat kamu lagi puasa. Hindari makanan minuman manis ya atau yang tinggi kalori, karena itu bisa mengganggu proses metabolisme tubuh kamu. Terus kurangi aktivitas fisik berat di awal ya. Karena nanti kan kamu jadi capek, jadi lapar deh ya. Tapi olahraga saat IF bisa kok, pilih olahraga dengan intensitas ringan atau sedang ya, kayak jalan kaki, jogging ataupun pilates ya. Kalau tubuh kamu udah terbiasa ya udah nggak apa-apa, coba tingkatkan lagi ya. Terus juga kamu bisa mengenali respon tubuh kamu, kan setiap orang tuh punya respon yang berbeda ya sama menjalani intermittent fasting. Jadi kalau kamu muncul keluhan kayak pusing berlebihan, mual ataupun lemas ekstrim, sebaiknya hentikan dulu nih puasa dan evaluasi lagi pola yang kamu jalani. Kamu harus dengar tubuh kamu, karena rasa gak nyaman yang berkepanjangan bisa menjadi tanda bahwa metode ini belum cocok atau perlu disesuaikan.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 Prodo FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Enggak terasa ya, terasa gak sih 5 jam ku temenin kamu teman Pro 2. Dan aku harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Dan pastikan kamu tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Baris tadi Aceh.

teman-teman Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Produa, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92.6 WJHS ya. Untuk berikut ada satu informasi atau sebuah pengumuman ya, telah terjadi kehilangan sebuah tas kecil berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lam Penerut, Banda Aceh menuju arah BSI Tunom. Tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM dan buku tampungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAP dan BL5391EZ. Bagi masyarakat yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati di nomor 0813-7502-2721. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuan masyarakat diucapkan terima kasih. Teman Pro 2, sekilas informasi yang sudah kuhadirkan ya, pengumuman kehilangan yang merasa ada menemukan, mungkin bisa juga ngantar ke langsung ke RRI yang pastinya ya. Baik, untuk lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92.6 MHz. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Stay tune di 92.6 MHz, ya itu dia lagu miliknya Nadine Amizah Rayuan, perempuan yang sudah mengantarkan kita pukul 15 lebih 55 menit. Kita cukupkan karena di sini ada Kak Lia, Kak Zulia maksudnya, yang request lagu katanya dari darinya Anggi Faluk dengan judulnya Remuk ya. Kak Zulia juga katanya di Jakarta. Salam buat Kak penyiar, semangat selalu siarannya. Terima kasih ya Kak Zulia ya. Dan langsung aja deh kita dengerin lagunya. Aku juga suka dengar lagu ini langsung untuk teman produksi.

minhum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Teman terbaik kamu.

dimanapun kamu berada, terus stay tune ya di 92,6 MHz. Kembali informasi aku hadirkan buat kamu teman Pro 2 di kesempatan sore ini. Ada sebuah berita kehilangan yang katanya terjadi kehilangan sebuah tas kecil berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lapenerut Banda Aceh menuju arah BSI Tunom. Hal tersebut juga, tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAB dan BL5391EZ. Nah, bagi masyarakat yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati di 0813-7502-2721. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan atas perhatian dan bantuan masyarakat, diucapkan terima kasih. Ya, ya, oke teman produan, itu dia sekilas informasi yang sudah aku hadirkan. Sebuah berita kehilangan yang pastinya ya. Kembali kita dengarkan lagu-lagu hiburan yang telah kuhadirkan. Tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh. Sore Ceria.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman produk, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi kembali aku hadirkan, ada beberapa bahaya minuman berkafein bagi anak-anak. Pasti tahu dong, ada banyak jenis minuman berkafein seperti teh, susu coklat, dan minuman berenergi lainnya. Minuman jenis ini juga umumnya disukai oleh anak-anak karena rasanya enak. Namun pemberiannya perlu dibatasi karena ada beberapa dampak bahaya minuman berkafein pada anak jika dikonsumsi berlebihan. Kafein itu kan zat stimulan alami yang dapat merangsang aktivitas dan kinerja otak ya, dalam dosis kecil tentunya. Nah, kandungan ini bisa membuat anak menjadi lebih energik dan aktif. Namun, bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka kafein itu menimbulkan masalah kesehatan yang serius untuk si buah hati kamu, teman perdua ya. Oke, apa aja sih kira-kira dampak negatif minum berkafein terhadap kesehatan anak? Yang pertama, bisa menyebabkan dehidrasi, menurunkan kepadatan dan kekuatan tulang, dan bisa menimbulkan cemas, menyebabkan susah tidur pada anak. Nah, untuk yang terakhir, ini yang paling parah, yaitu meningkatkan resiko GERD atau mah pada anak. Nah, di mana anak-anak yang sering minum minuman berkafein seperti kopi, itu berisiko tinggi mengalami mah. Pasalnya, minuman jenis ini dapat merangsang sekresi asam berlebihan di lambung si anak ya. Jadi, untuk ibu-ibu, untuk harap jaga asupan makanan dan minuman untuk si anak agar anak tumbuh sehat.
1: Sore ceria, teman.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, teman terbaik.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi aku hadirkan buat kamu, intip khasiat bunga telang bagi kesehatan. Buat kamu yang di pekarangan rumah itu ada menanam pohon atau bunga telang, itu sebenarnya ada manfaatnya dari si bunga telang itu untuk kesehatan kita. Kira-kira apa aja ya? Nah, ini dia khasiatnya teman Pro 2. Baik untuk kesehatan otak, perkembangan otak atau saraf, sel-sel saraf yang bagus jika kita rutin mengkonsumsi yang namanya seduhan air bunga telang ini ya. Nah, di mana juga untuk manfaat yang kedua di sini membantu memperbaiki mood atau suasana hati, dia seperti teh gitu ya, bisa menetral stres seseorang jika kita meminum bunga telang hangat-hangat di pagi hari dan juga bisa di siang hari atau di sore hari. Oke, untuk yang berikutnya manfaatnya mencegah kerontokan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Waduh, buat kamu yang punya permasalahan rambut boleh nih. Mengandung antioksidan yang tinggi juga teman Pro 2, mengurangi peradangan, mengurangi risiko hipertensi dan penyakit jantung ya. Dan itu dia, dan juga bagus untuk pencernaan jika memang pencernaan kamu ada gangguan dengan mengkonsumsi yang namanya bunga telang, seduhan air bunga telang ini, insya Allah akan aman aja. Oke, itu dia, ternyata untuk mendapatkan khasiat dari bunga telang, caranya itu petik 10 kelopak bunga lalu seduh dengan air panas lebih kurang 15 menit. Ya, jadi enggak boleh lebih gitu. Harus 10 kelopak bunganya dan rendamnya selama 15 menit. Jadi kita harus memang benar-benar tanya pada ahlinya teman Pro 2 untuk mendapatkan khasiat yang luar biasa. Oke, demikian informasinya, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.
1: Sore ceria. Teman

www.co.tv. La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sudah kemana Mega? Gimana untuk berikut kita akan mengikuti halakah maghrib lautan dari Masjid Raya Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti
1: ceramah itu, yaitu halakah maghrib. Ya, insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tengku Akmal Fauzi MPD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan sekeluar hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menciptakan kita semua sekalian, Tuhan yang menciptakan jin, manusia, tumbuh-tumbuhan dan segala hewan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, bahkan Allah memujinya di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang ilmu akhlak. Jadi pada malam ini saya akan menjelaskan beberapa hal kutipan ulama daripada para sahabat, bagaimana sikap akhlak Nabi dalam keseharian. Dijelaskan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan ahlam atau halim, lemah lembut, ataupun bahasa lainnya Nabi itu tidak lekas marah, hana bagah bengi. Jadi mungkin berbeda dengan kita, dikit-dikit marah. Ada orang lain yang melakukan sesuatu kepada kita, baik sengaja maupun tanpa sengaja, kita langsung marah tanpa ada klarifikasi dan lain-lainnya. Sedangkan Nabi ahlaman nas, Nabi itu tidak mudah marah, tidak cepat marah. Itu salah satu sikap Nabi dalam kesehariannya. Kemudian wa asja'an nas, Nabi itu manusia yang paling berani. Nabi tidak takut apa-apa. Nabi cuma takut kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berani itu salah satu sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Arti berani di sini ataupun maksud yang dimaksudkan dengan berani di sini, yaitu berani karena Allah, bukan berani karena selain Allah. Jadi kalau Nabi itu ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Nabi siap melaksanakannya meskipun jutaan musuh itu akan menyerangnya. Karena setiap perintah Tuhan, apalagi orang pada masa itu hana geturi Allah, mereka itu kebanyakan belum beriman,

Aman dan siap menyerang Nabi jika ada ajaran baru yang menentang ajaran daripada nenek moyang mereka itu. Jadi Nabi tidak takut. Ini salah satu akhlak terpuji Nabi, berani dan tidak takut Nabi itu karena Allah, bukan karena pribadinya sendiri. Kemudian yang termasuk ke dalam akhlak terpuji yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu adalah nas, orang yang paling adil. Boleh diartikan adil di sini, Nabi tidak mengerjakan dosa besar dan dosa kecil. Boleh diartikan juga Nabi itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu pada yang seharusnya. Ya, itu maksud ataupun makna daripada adil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat afannas, orang yang paling suka memaafkan. Itu sudah kita bahas kemarin. Nabi itu kalau ada hal-hal yang sifatnya kepada pribadi beliau, beliau itu tidak pernah marah dan suka memaafkan. Yang teh Nabi bengeh sih. Nabi marah kepada hal-hal yang sifatnya itu karena Allah, bukan karena pribadi beliau. Kemudian lam tamassa yaduhul qat yadam ra'atin la yamliku rikaha au ismati nikahiha au takuna zata muharramin minhu. Kemudian termasuk akhlak mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat kemudian dikutip oleh para ulama, Nabi itu tidak pernah menyentuh tangan daripada selain budak yang dimilikinya. Jadi budak itu mungkin sudah pernah kita jelaskan. Yang dimaksudkan dengan budak di sini adalah budak hasil daripada tawanan peperangan. Ketika Islam melawan kafir, kafir kalah, mereka itu semua ditawan. Sebagian yang dirasa aman tanpa ada ancaman, mereka itu dibebaskan, dijadikan budak. Ya, jadi budak, Nabi mempunyai budak. Selain daripada budak yang bukan milik Nabi, Nabi tidak pernah menyentuh tangan mereka. Artinya Nabi tidak pernah menyentuh kulit mereka. Ya, menyentuh budak roh jerman. Kalau budak orang lain tidak boleh disentuh dan dipegang. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengan Nabi. Hantam gemaj. Nyatanya lawannya saya merempak tamah dasya saga. Apakah itu kita kenal ataupun tidak kita kenal, ada mahram ataupun bukan mahram, saya merempak surung jaro saga. Ya, kalau Nabi tidak begitu. Kalau Nabi tidak menyentuh perempuan-perempuan yang tidak ada ikatan nikah dengan beliau. Ya, hantam geman dekedina gelapi. Ya, kalau sekarang mungkin kalau kita laki-laki sulit pakai lapi, menyonai jari dak mangan, tacok jari dak, tak balut jaro, tak lapi jaro, tak mahadasya dengan urinang yang hana mahram ataupun ikatan nikah dengan getanya. Tapi kalau enggak ada rida, maka sulit. Ya, kiban alternatif lain yang kita harapkan kepada perempuan-perempuan itu memakai jilbab yang lebih panjang, menggunakan jilbabnya untuk bersalaman dengan orang lain. Pernah sekali saya larang perempuan untuk bersalaman dengan laki-laki. Jadi mereka itu salah paham. Mereka pikir secara mutlak, secara umum tidak boleh bersalaman dengan laki-laki. Padahal yang saya maksud, jangan bersalaman kalau tidak menggunakan pembatas lapik.
tidak memakai sesuatu yang menghalangi tersentuhnya kulit seorang perempuan dengan laki-laki apapun itu.

0: ngajelbab jeun ngaija jeun dengan sapu tangan boleh, sarung tangan boleh, dengan koran pun bisa. Jadi apa saja bisa. Jadi Nabi tidak pernah menyentuh tangan yang bukan budaknya, yang bukan istrinya, dan yang bukan mahramnya. Kemudian termasuk akhlak terpuji Nabi yang diceritakan oleh sahabat, dijelaskan oleh ulama, dan kemudian patut kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wa kana ashannas, Nabi itu seorang yang sangat pemurah. La yabit indahu dinar wala dirham, tidak pernah ada dinar dan dirham ataupun uang itu tersimpan dalam brankasnya. Ini berbeda sekali dengan kita. Mungkin kita tidak simpan uang di lemari, zaman sudah canggih, sudah bisa simpan uang sekarang di bank, secara internet, ke dalam banking-banking, terserah aplikasi apapun nama itu, kajet, akubah, bank, bak tempat lain. Nabi dulunya itu karena askhannas, dia sangat pemurah, sampai-sampai peng tidak pernah tersisa pada Nabi sedikit pun. Kemudian dijelaskan di sini, wa in fadala syai'un walam yajid mayu'atihi wa faja'u laylah lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila mayahtaju ilaihi. Jadi Nabi itu kalau sampai ada kelebihan uang, dinar, dirham, itu kalau dulunya. Kalau kita sekarang uang kertas, kalau dulu masih dianggap emas, perak yang disetujui oleh raja atau pemimpin masa itu yang sudah distempel, diresmikan dengan bentuk tertentu menjadi mata uang pada saat itu. Ataupun yang sering kita dengar dengan istilah dinar, kalau dinar untuk emas, dirham untuk perak. Jadi Nabi menyanagitu mepeng dinar dan dirham itu sedikit, walaupun sedikit apapun, kalau sudah malam dia tidak mendapatkan orang yang bisa disalurkan, disedekahkan uang tersebut, maka Nabi hangguau rumah leh. Nabi tidak pulang ke rumah, tidak akan tidur kecuali mengambil dirham dan dinar tadi, disedekahkan dan diserahkan kepada siapapun yang membutuhkan. Itu akhlak Nabi. Wala ya'khudhu mimma atahullah illa kuta'amihi faqad. Nabi itu cuman mengambil kebutuhan genap setahunnya saja, kebutuhan setahunnya saja, stok setahun. Yang stok setahun gekubah hajulin Nabi, kalau ada yang lebih seperti cerita tadi, akan diusahakan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang lain. Kemudian termasuk ke dalam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana yakhsafan na'la. Nabi itu kalau sandalnya putus itu biasanya menjahit sendiri. Jadi di sini mau dijelaskan bahwa Nabi itu kehidupannya sederhana seperti kita. Dan Nabi itu tidak manja, dalam artian wate putuh silam kan giyu coba gom. Tapi wakana yakhsafun na'la, Nabi itu sering kalau sandalnya putus dia menjahit sendiri. Wayar ka soba, begitu juga ketika bajunya robek, wate baje Nabi beka, nyan gecok baje gecok kerog. Tidak pernah Nabi mengambil bajunya itu menyerahkan kepada orang lain untuk dijahit. Tidak pernah Nabi itu ketika baca-baca deprik baja, deprik ilwa, deprik ija, deprik juba, itu diserahkan kepada istrinya untuk dijahit. Tapi keseringan Nabi itu melakukannya sendiri. Wa yakhdamu fi mihnati ahlihi, termasuk ke dalam sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berkhidmah pada profesi daripada keluarganya sendiri. Masa orang rumah pubur, gerah pingan, Nabi gerah pingan. Profesi orang di rumah itu apa? Keluarganya di rumah itu apa? Mencuci baju, Nabi mencuci baju. Wa yaqta'al lahma ma'ahunna, kemudian Nabi memotong daging beserta mereka itu, istri-istrinya. Watai gua bak rumah perumahnya, Nabi gecang si, gecang ke. Mungkin ni sebahagian ada kita praktek di rumah. Ketika pulang ke rumah, apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri kita? Hanaso rahgule, kata jak rahgule. Tidak ada yang memotong ikan, memotong daging, kata koh legetanya. Tidak ada yang bisa mengurusi anak, kata uruh legetanya. Jadi profesi-profesi itu juga dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi ternyata anak pertimbang gengsi. Dan Nabi suka membantu, lebih-lebih lagi itu adalah keluarganya. Kemudian bagaimana sikap Nabi, sifat Nabi yang diberitakan oleh para sahabat? Wa kana asyadda haya'an la yasbutu basaruhu fi wajhin ahad. Nabi itu orangnya sangat pemalu, berat hat male. Sehingga kalau Nabi berpas-pasan dengan sahabat, berpapasan dengan siapapun yang beliau jumpai, maka pandangannya itu tidak tertuju 100% kepada orang yang dihadapi itu, orang yang dihadapannya itu. Merempak dengan Abu Bakar, tatapannya tidak tebli-tebli seperti yang kita lakukan. Tapi Nabi selalu memandang ke bawah dengan perasaan yang sangat malu. Nyatanya kan tabli, ya, para tabli itu surat mata. Wa yujibu da'watal abdi wal huri. Kemudian sifat Nabi yang sering Nabi lakukan juga, yaitu memenuhi undangan hamba dan orang merdeka. Jadi Nabi tidak memandang status daripada orang yang mengundangnya. Menyona urung merdeka, statusnya tinggi, Nabi datang. Jika ada budak yang mengundang Nabi, Nabi juga hadir. Ya, putra masa, gesi merpati sabo, gesi mano sabo. Siapapun itu, siapa yang mengundang Nabi, apakah statusnya budak atau bukan, Nabi insya Allah akan hadir kalau tidak ada halangan. Nyatanya hana, tak kalian deh. Ada kalan uman hana taturi aku hana taja, ataupun ada kalan ne uman raya lu nganji aku hana taja. Nah, kalau kita itu masih memandang profesi, status, jabatan, kekayaan, harta, jasa, macam tu yang kita pandang. Kalau ada ikatan manfaat dengan kita, kita datang. Kalau tidak ada ikatan dan manfaat kepada kita, aku hana taja aja undangan. Orang lain ketika membuat undangan sangat berharap kita itu datang. Misalkan di pesta itu, memang hukum membuat pesta sunan, mengundang sunan, tapi menghadiri pesta itu hukumnya wajib, ijabah walimah. Wa yakbulul hadiah, Nabi itu menerima hadiah apa saja. Jadi Nabi itu kadang ketika pergi ke sebuah tempat, berada di pasar, melewati rumah masyarakat, kadang-kadang naik sedekah, ada dikasih hadiah. Apapun yang dikasih, semua Nabi terima. Nyata yang tak kalah nilai kan, putra hijau. Hijau bermamplan sabar. Omnya sabar baik hijau gede. Ya, kita masih melihat kuantitasnya, jumlahnya, bentuknya, bagusnya, warnanya, kualitasnya, apa yang diberikan. Nyahan apa bak mata, dahan apa bak teh, han tatung kan. Ternyata kalau dari kita tinjau dari sikap Nabi, Nabi itu menerima apa saja hadiah yang diberikan. Mungkin selama statusnya itu halal. Walau annaha jur'atal laban. Ada orang kasih seteguk susu kepada Nabi. Kecoplok guling susu enno, BO. Jumpai Nabi dia. Ketika menjumpai Nabi, Nabi ini ada susu dikit. Mohon Nabi minum. Tetap Nabi terima. Nyata yang kata kena juga daripada BO lebih baik benih jauh deh. Kami nyata yang Al-Fakhda Arnam. Ada juga orang yang menyedekahkan kepada Nabi ha kelinci. Kelinci beta, pai beta. Mungkin sebesar jempol kita paha kelinci. Coba kita bayangkan, kita itu disedekahkan sama tetangga atau sama kawan, kerabat dekat, saudara, gejo kuah simano asoji sayup. Nyampi sayup kageplah dua. Nyadanya pengeh tu. Oman, nyop penghinaan. Oman, pekan BO tanejo daripada BO lebih kuat benejo. Tapi Nabi tidak. Apapun yang disedekahkan ke Nabi, walaupun sedikit, Nabi tetap menerimanya. Yang lebih hebat itu apa? Wa yukafi'u 'alaiha. Nabi itu ternyata tidak menerima saja, tapi ada balas-balasan. Nyo kajut ke tradisi. Menyo urung-urung awai na dongkadan watega intat blend urumoh samping. Nyan di rumah samping watega pulang blend maso. Itu tradisi dulu saya lihat. Dibawa dalam piring bohrorum lima misal ke rumah tetangga. Besok atau lusa tetangganya akan membalasnya. Gecok piring buno yang gejok le urun sampai rumah, gepasong ke dua krek gak jok pulang. Saya pernah dulu masih hidup nenek saya, ketika ada tetangga yang bersedekah nak gejok kuah sitik beo, kuah ke muluh, kuah samke kadang. Saya tawarkan, kebetulan saya mau ke rumah tetangga, nek Nabi blendnya, Nabi peluknya luak pulang gede. Oh anjir lehnya, jangan dulu. Baik lehnya peluk so. Reh leh dua urut tu na rasaki kadang natasi mana, nyan baru tak pulang blend musika. Ternyata itu adalah syariat yang sudah menjadi tradisi yang sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau diberi hadiah oleh orang lain, Nabi itu membalasnya. Naijo kegaknyan saboh akwa, ingah gejo kueh keurengan. Ya, jadi ada tradisi balas-membalas. Ternyata orang dulu sebelum kita itu, mungkin sekarang masih ada sebagian, masih melestarikan tradisi yang seperti itu. Ternyata itu dasarnya adalah syariat Islam. Wayak kuluha, dan Nabi memakannya. Jadi walaupun kadang roti dikasih walaupun tidak terlalu enak, susu yang tadi meskipun seteguk, paha kelinci meskipun kecil, Nabi tetap memakannya. Nyata yang kata apa? Mahan kata sedekah ke kau? Ataupun bagaimana? Benci, sakit hati, nala telom tersirih daripada ijo beo lebih baik beijo. Padahal daripada tidak ada lebih baik ada walaupun sedikit. Wala yastakbiru an ijabatil ammah wal miskin. Nabi itu tidak sombong dan selalu memenuhi undangan daripada budak dan orang miskin. Kaya miskin tidak ada bedanya dengan Nabi. Kalau kita lihat dulu, so yang undang tungku je, yang pasti kau ring ke mulu. So undang tungku je, yang pasti kau ring ke sore. So undang tungku je, yang pasti si mano hai daja. So undang bapak je, usi lemo daja. So undang bapak je, si kameng. Kadang salah-salah get. Menyopah menturi ule-ule kameng ke juga kita yang raja. Jadi itu adalah praktek yang salah ya, kita terlalu membedakan fakir dan miskin. Kita lupa memenuhi undangan itu adalah wajib. Walimah ha? Acara pesta itu hukum memenuhinya adalah wajib. Harus kita hadiri. Terlepas daripada apa yang siapa yang mengundang itu, apakah dia miskin ataupun dia kaya. Sehingga wate ta undang badannya ijak sin. Kebetulan kita tidak ada biaya, tapi kita dipaksa oleh keluarga atau bagaimana payah pegak kauri ya ke dah pegak beo. Karena tanyo hanta temjak bakgob yang miskin, besok orang lain pun malas pergi ke tempat kita. Jadi Nabi tidak membedakan apakah dia kaya, apakah dia miskin. Nabi tetap memenuhi undangannya. Wa yaghdhabu li rabbih. Nabi kalau urusan agama, urusan Tuhan itu marah. Itu termasuk akhlak terpuji. Wa la yaghdhabu li nafsih. Kalau urusan pribadi, Nabi tidak marah. Berbeda dengan kita. Kalau kita bagaimana? Kita kalau urusan pribadi ikun ke pribadi bunge. Dia ngomong tentang fisik kita. Kita tahu semua manusia punya kekurangan. Kekurangan kita yang diketahui oleh dia, baik itu dosa ataupun dari segi fisik, dia itu mengatakan hal itu ikut kawarami. Sehingga kita malu. Bengeh deh. Ya, dan marah itu wajar. Tapi marah yang pertama itu dimaafkan, keterusan marah itu berdosa. Marah wajar. Tidak ada orang yang tidak ada marah. Yang ada cuman orang yang menahan marah. Siapapun itu. Hanggada, seperti darah dalam tubuh kita tetap ada. Ya, kenapa darah di tubuh kita tidak keluar? Karena tidak kita keluarkan. Darah ada, ada. Sama juga marah ada pada kita. Selama kita menahan sabar, kayak cerita kemarin, berarti selama itu juga kita tidak meluapkan emosi hambenge. Kalau kita tahan, man nasi tiga ge, aida tunde, si ge muteng laule, spontan langsung keluar emosi dan marahnya. Bila istighfar. Kemudian wayam fadul haqqu wa in ada dzalika bidarari alaihi aw ala ashabihi. Nabi itu kalau urusan kebenaran, dia tetap akan mempromosikannya. Coba kita bayangkan pada masa itu hanya beberapa orang, Nabi dan beberapa sahabatnya yang membantu Nabi, yang membantu agama Allah untuk berjalan di muka bumi, untuk ditegakkan di atas permukaan bumi. Selain itu orang yang menentang. Jadi kalau ada ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka itu, nenek moyang mereka itu menyembah berhala. Nabi menyembah Allah Ta'ala. Wate gepegah Nabi limangdro gemesu dengan sahabat. Sedangkan orang lain itu yang ada ratusan ribu ataupun ribuan orang, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Otomatis kalau Nabi menyebarkan ajarannya, itu dianggap menentang mereka. Pada dasarnya menentang ajaran, tapi ujung-ujungnya menentang mereka, sehingga mereka itu angkat senjata untuk melawan Nabi, memerangi Nabi. Dampaknya apa, efeknya? Mereka itu akan menyerang baik dengan secara berhadapan maupun secara sembunyi-sembunyi, seperti kisah misalkan Nabi sebelum hijrah ke Mekah, ke Madinah. Nabi dikepung di rumahnya, kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali di ranjangnya. Ya, jadi siasat orang kafir itu hati meke payah main mulikun. Ya, jadi walaupun ada ancaman, ada serangan, ada apa saja yang dari orang kafir kepada Nabi dan sahabat, kalau itu kebaikan, Nabi itu tidak takut. Karena Nabi dan para sahabat ini orang yang benar-benar siap. Mereka itu tidak takut mati, tidak takut meninggal. Mereka itu sangat mengharapkan pahala syahid. Ya, kalau orang munafik takut dia. Kalau orang munafik itu banyak yang diajak diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang, kaciri di Mekah. Enggak bisa Nabi, saya enggak bisa hadir. Hanje longja, pekah hanje aja. Ciri lo, hana mangat prun. Padahal mereka bukan itu. Mereka itu takut mati. Kenapa takut mati? Karena mereka ingin lama hidup di dunia. Kenapa mereka ingin lama hidup di dunia? Karena mereka mencintai dunia. Salah satunya suka kepada harta yang mewah yang ada di dalam dunia ini. Jadi Nabi tidak takut, tetap tamfizul haq, memberlakukan, mempromosikan, menyebarkan hal-hal yang benar atas nama ma'ruf. Teh ma'ruf gepegah Nabi, ini yang benar, ini yang salah. Meskipun seisi kota Mekah itu melawan dari segi ideologi ataupun dari segi ingin berperang dengan Nabi, terserah. Jadi Nabi tidak gentar. Para sahabatnya pun siap mendukung. Nyolawinnya tak pegah yang betul katiro teringai iku bah lego. Kemudian termasuk akhlak Nabi yang terpuji, wa kana ya'sabul hajar ala batnihi minal ju'i. Kadang-kadang ini sering kita dengar ceritanya, kadang-kadang Nabi itu kalau lapar itu kadang mengikat batu di bawah perutnya. Nyatanya bukan ikat bete. Salah-salah gak ada orang gop ataupun marah-marah ke orang lain, menyalahkan orang lain. Wa maratan yaqulu ma hadara. Kadang-kadang Nabi itu apa yang ada dia makan. Kan ada ceritanya tentang dalil puasa sunat. Suatu hari Nabi bertanya kepada istrinya, ada apa hari ini? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Saya berpuasa. Besoknya ditanya lagi oleh Nabi, hari ini ada apa? Hari ini ada kurma sedikit. Oh boleh, saya mau makan. Ya, jadi Nabi kalau ada makan, kalau tidak ada puasa. Wala yaruddu ma wajad. Nabi itu tidak pernah menolak, membuang apa saja yang dia perdapatkan. Asal nama makanan tidak pilih-pilih. Kalau kita kadang pilih-pilih, nyohai jihai, tapi Nabi apa saja yang ada di depannya, lam yarud, tidak pernah menolaknya. Kemudian soal makanan halal yang dimakan Nabi, itu dikisahkan di sini, kalau Nabi dapat kurma, tidak ada roti, Nabi pun makan. Nyo persih lagi tanya, nabu tan kuah. nabungan kuah tanengkeun. Nya Nabi ke pajuhaju. Nyatanya sudah kita jadikan standar. Berarti kalau makanan itu nasi, ikan, kuah. Nya menyahana saboh, salah saboh berarti keun. Sudah kita jadikan standar. Padahal makan nasi to pakai garam juga bisa. Nasi pakai ikan juga bisa, nasi pakai kuah juga bisa. Karena pernah saya lihat ada orang makan nasi pakai ikan. Kemudian ditanya, kuahnya mana? Oman, hana kuah. Yang kenyang naga yang na. Omnya punya lagi yang model kakak hana lupa jobu yu. Ya, yang kakak pegak standar rog. Hana lupa jobu kerja ukude. Geblok kuah sa, geblok bu sa je, bu putih, geblok ke sa je. Cuma beda ji kedai na ada kuahnya. Jadi kadang-kadang menetapkan standar seperti itu kadang-kadang salah. Kalau kita lihat sikap Nabi, puyang na kupaju. Oh na ruti, hana kurma je je. Ay ruti Arab, ruti Arab kecau kurma geplu ane, kecau kurma kedipek baruti kebalon. Kekal baju lagi burger lagi sandwich ya, jadi na ruti hana kurma je si tapi na kurma hana ruti je si letanyo na bu hana angkat han je si na bu angkat hana kuah han je si ya, kada pegat standar menan. Dan Nabi kalau mendapatkan roti daripada gandum ataupun langla itu juga memakannya. Jadi tidak ada beda bagi Nabi. Ya, nyala ketanya berarti berbit berlekan. Puyang nan ber, asai merempak, paju saja. Nyamnya Nabi. Nyata yang hanjun, harus nasi. Tidak boleh belukan hanjun. Kemudian wa in wajada halwa au asal akalah. Nabi kalau mendapati makanan manis ataupun madu, Nabi makan. Kemudian wa in wajada syawa akalah. Wa in wajada laban dumna khubzin iktafabi. Sekali-kali Nabi mendapati susu. Susu ada, roti kuihnya tidak ada. Ya, jadi yang ada cuma susu sebotol boleh juga. Iktafabi. Wa in wajada batikhan aw rataban akalah. Nabi kalau mendapati semangka ataupun kurma basah, kurma yang masih kuning ataupun hijau, Nabi pun bisa memakannya. Jadi Nabi tidak menetapkan standar tertentu untuk makanan yang akan dimakannya. Puyangna puyangna kemudahan irmoh yang kenyan yang lupa juga. Layak kulu mutakian. Kemudian termasuk ke dalam sifat akhlak terpuji Nabi yang diceritakan oleh sahabat, layak kulu mutakian. Nabi itu tidak mengkonsumsi makanan ataupun tidak makan makanan dalam keadaan bersandar. Musadi. Nyatanya menyahana dalam sadu sirah semaju hampa. Ya, tak berubah di jaro belahwi ataupun jaro belahunya. Tak musadu likut. Ya, Nabi hana ketika makan, Nabi itu tidak bersandar. Wa mandiluhu batinu kidamaihi. Ya, sapu tangan Nabi ketika Nabi sudah makan, yan tapak aki. Sampo jaro Pak Nabi tapak aki. Kalau kita sekarang tisu ah. Tisu serben nyan menyahana tisu ana serben salah-salah jajak kerungan Nabi kena. Kenang gelap aja. Kalau Nabi tidak batapak aki gelap. Batin, batin itu yang warna putih daripada telapak kaki rayu. Inang gelap jaro. Lam yashma min khubzin wa burin wala syairin salasata ayam mutawaliyah hatta liyaki Allah. Nabi itu memakan roti gandum dan roti langla itu kadang tiga gepajuh tru itu nulhewro Nyatanya satu hari tiga kali. Kalau Nabi tiga hari sekali. Gawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkonsumsi makanan tiga hari sekali. Yang sampai wafat gitu ya. Kalau kita bukan sehari tiga kali. Nyopo salah dengar urang awai atau kiban ha do. Pokoknya jino satu hari tiga kali. Ladum nasin lokalan satu hari sekali, satu hari dua kali. Wajibul walimah, wajibul walimah. Nabi itu suka menghadiri undangan pesta, wayaudul marza. Dan Nabi itu suka mengunjungi orang sakit. Ada beberapa desa saya lihat itu ada pengumuman malam singa taja bak gampung je, bak gampung je, bak si popolan di rumah sakitnya taja po si kurung malam. Itu ada saya lihat beberapa gampung yang ia datul marid menjenguk orang sakit. Itu dasarnya syariat, tapi sudah diadat istiadatkan di kampung-kampung tertentu. Memang gepegat pengumuman, gepakar rame-rame ja, jo sedekah BO, dan giu mudoa bawa orang sakit, karena doa mereka itu mustajabah. Mungkin sini saja yang bisa saya sampaikan, berhubung Abi kurang sehat, saya disuruh gantikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: apaan sih, Bu? Ganggu aja.
1: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
0: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
1: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Anda masih bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh dan masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana malam kamu ya teman Pro 2 hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan untuk kamu yang masih menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Teman Pro 2, untuk kamu juga yang memonitor siaran kami mungkin masih berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, informasi-informasi aktual, coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dari luar negeri, seperti diberitakan, mantan kepala Mossad mengeluarkan peringatan kerasnya. Ia menyatakan bahwa peristiwa 7 Oktober mungkin hanya merupakan pendahuluan dari skenario yang jauh lebih berbahaya. Mengutip dari Palestine Chronicles, pada 22 Juni 2026 peringatan ini dilakukan oleh Tamir Pardo dalam wawancaranya dengan Channel 12 Israel di Liris pada 21 Juni 2026. Peringatan terbuka Pardo berkaitan dengan tepi barat yang diduduki. Dia menilai bahwa ketiadaan perbatasan yang diakui secara internasional serta memperluasan pemukiman yang terus berlanjut telah menciptakan kondisi krisis di masa depan. Ia menyatakan bahwa Israel merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai perbatasan wilayah yang jelas, sehingga hal itu membuat segala hal lainnya menjadi tidak terbatas. Ia juga menilai negara tersebut sedang mengalami kemerosotan di bawah pemerintahan saat ini yang dinilai membawa mereka menuju bencana besar. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Apakah ini adalah peringatan yang betul-betul dirasakan oleh warga Gaza menurut dari mantan kepala Mossad ini? Dan kita sepertinya nggak tahu seperti apa nanti setelah perdamaian Israel dan maksud kami Iran dengan Amerika Serikat, mungkin ada perundingan baik ya antara Israel dan juga jalur Gaza bisa menemui titik yang terang ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali ya info-info yang lain. Kami akan coba hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana malam kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, coba kami kembali hadirkan info-info aktual ya untuk menemani suasana malam kamu. Dan info-info kali ini masih dari luar negeri. Seperti diberitakan, konflik Amerika Serikat dan Israel kembali memanas. Hal ini terjadi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Teheran lebih keras lagi jika tak menghentikan Hizbullah di Lebanon. Mengutip Al Arabiya pada 22 Juni 2026. Ancaman Trump ini dilontarkan di platform truk sosial pribadinya pada Minggu 21 Juni 2026. Perlu diketahui teman Pro 2, bentrokan beberapa hari terakhir masih terjadi antara tentara Israel dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Bentrokan yang masih terjadi itu disebut berpotensi mengancam alias menggagalkan kesepakatan perdamaian awal antara Teheran dan Washington. Merujuk pada isi nota kesepahaman yang ditandatangani pada Rabu sebelumnya antara Amerika Serikat dan Iran, di mana yang menetapkan penghentian permusuhan di semua lini termasuk di Lebanon. Dia mengancam jika hal itu tidak dilakukan mereka akan menyerang Iran dengan keras lagi, bahkan lebih keras dari minggu lalu. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengenai konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Dan nantinya kami juga akan kembali hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas kamu dan juga suasana istirahat kamu. Lagu-lagu hiburan kami temani kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu tahu enggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: find me.
1: Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari, dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

92,6 MHz program A2R dari Banda Aceh pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang mau istirahat malam hari ini teman Pro 2, sebelum istirahat Anda bisa luangkan waktu sejenak ya. Untuk memastikan semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan kendaraannya sudah masuk ke dalam garasi. Jika semua kondisi sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahat dan dengan nyenyak. Lagu-lagu hiburan di program Jazz Musik masih kami temani suasana malam kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Leimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan

unggulan masuk semifinal Wander nomor punggung 24. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Savitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini.

Brick pada

5 sampai 6 bulan yang di digital

cukup baik ya Bung ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali tetap ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tiktak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut

kanan pertahanan. Ah, sekali bola tadi di sapu tadi.

kami Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria, hanya menghasilkan lemparan ke dalam.

Tiga puluh.

dari rekannya tadi Nahuel Molina, maksud kami Facundo Medina, mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Flager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali, menyerang merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh blessing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi.

0: Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
1: Ya, dan

26 ini dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose dengan

tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan, bola sudah melewati garis tengah, terjadi cop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibawa oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michael Sabitzer. Sabitzer mundur lagi back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Smith tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Slaven Slager. Slaven Slager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Slaven Slager melebar dia kepada Conrad Kleimer. Conrad Kleimer mundur lagi back

bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24, Paul Wanner berikan kepada Konrad Laimer. Konrad Laimer kembali dia utak-atik bola, mundur back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba berumpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Slager. Slager dia menyisir dari sebelah kiri, umpan dari dilakukan, asing sekali mendengar. Bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero dan terjadi perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tempat Lautaro Martinez ada insiden perebutan bola dengan Konrad Laimer dan tadi tempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.

lemparan ke dalam dari Facundo Medina jatuh di kaki Nicolas Tewang, berikan kepada Javier Plager. Terjadi perebutan bola kali ini timnas Argentina, sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Javier Plager, tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk

dan juga

pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7. Rodrigo de Paul tarik, umpan tarik asing sekali. Terdengar disundul tadi oleh

bawa bola berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi umpan. Lionel Messi apa yang sekali mendengar. Terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah satu dua langkah maksud kami sudah mampu tadi

kali ini peluang dari sisi kanan pertahanan. Masuknya umpan tarik tadi diberikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikael Gregoris. Sayang sekali Mikael Gregoris tidak mampu tadi.

satukan badannya, blok saja tadi, tangan bebas, yang dieksekusi oleh pengendali Austria, namun kini tekanan, pos

dari Argentina. Tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi

tadi, saat ini Otamendi sampai dia memulai serangan, berikan kepada McAllister. McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi. Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi menyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria tidak melakukan, ya lewat Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Schlager. Ada nomor punggung 18, Romano Schmidt. Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Well. Berikan mundur lagi kepada Saper Schlager. Saper Schlager masih sulit dia menembus bola, dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso saat ini, Kevin Danso, kepada siapa bola akan diberikan adalah Stefan Post. Stefan Post dari sisi kanan, sayang sekali gagal umpannya.

Nasir Muhammad Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengalami kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis. Dan bersiap-siap, Lionel Scaloni akan melakukan pergantian

Pilipinas yang akan siap-siap

Austria melakukan serangan, ada Alexander Klager berikan kepada Nicholas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Post. Nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Alexander Klager, sudah memulai serangan tadi. Alexander Klager, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Riddle, Marco Riddle. Marco Riddle, kekas lagi ke belakang kepada Stefan Klager. Stefan Klager berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Stefan Klager turun ke belakang, menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya,

Fernandes tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan

dari Raff-Raff Link ini mampu menyeimbangkan kedudukan. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, sayang sekali bola jatuh dari kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi sebenarnya.

Sí, igual.

menggantikan Roman Smith tahun 2018 dengan Kevin Beamer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker pun sekaligus yang diturunkan oleh Pep Rangnick, yaitu Arda Turan dan juga Kevin Beamer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Lemmer, sayang sekali mendengar umpan dari Kadi, disambut saja

Umpan tarik ajak, ah sayang sekali berhasil lagi diprok lagi oleh

Santo meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan untuk lagi back pass kepada Alexander Slager. Berikan kepada Marco Riddle yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpatan lagi di Michael Gregoris. Berikan kepada sayang sekali mendengar Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Riddle. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer, namun sayang sekali pendengar lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor 23. Hal ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina Lionel Scaloni ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali mendengar tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina dan kali ini lempar ke dalam sudah dilakukan. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dijemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez berada di sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran.

kepada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Asai sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riddle. Marco Riddle mendelay bola dia. Berikan

0: Zidane sudah dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez, umpan dia ke depan, kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Ah, sayang sekali mendengar ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
1: Ya, pendengar, memasuki menit 84, 49 detik saat ini, Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria bertunggu 17, di sana ada Garnacho Gwemeka, pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih

Satria yang kini, walaupun 22, ada Alexander

dari pemain dari Argentina Nicolas Gonzalez di sisi kanan pertahanan Austria, dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan

berjalan dengan pemain Austria dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Paredes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang maksudnya Karne Kruijnekka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Ini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke belakang, ada dua pemain dari Austria namun bisa disundul pemain Argentina, dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria dan terjadi lagi tampaknya handball, tampaknya bola tadi menyentuh

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.

ini beberapa edisi Liga terakhir itu selalu masuk final. 2018, 2022. Akankah di 2023

kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad sebang skuad juara ini, apakah pemain Prancisnya bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju dari sisi Galina kali ini sampai final kah? Juara?

tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat

Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026.

dramatis. Irak harus melewati pertandingan

говорили, ну,

bergerak dan berbalas menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama, saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepakkan.

dan sekaligus merebak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Perancis. Dengan demikian, saat ini saya mencerah pemain-pemain Irak

Saudara-saudara, saat ini pertandingan sudah berlangsung.

tadi gol yang kita pakai adalah

Akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Al-Hamdani.

kontrol yang dilakukan oleh Osman Dembele.

mengirap sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan kawan Prancis, namun hingga saat ini Prancis masih leading, masih unggul dalam

penjelasan, pilihan 6 fajar dari

berbicara tentang sebuah kelas saja, karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan langkah gabul karena tendangannya terlalu jauh. Sehingga demikian belum merobak kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung.

Basit mempunyai dasi tendang sudah ke depan. Dan di tujuan pergerakan di sana ada Ahmad Kasim ataupun Hamadi. Kami terjadi perebutan di lingkaran tengah. Bola kini dikasih pemain-pemain Prancis. Dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain berpunggung 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain berpunggung 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang menuju pertandingan. Dan rupanya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kini Prancis mencoba serangan cepat dan menggiring bola, terukkan kepada Kondé, gelandang kanan

depan Rancis tadi juga dikejutkan selamatlah kawan Irak dan belum berubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dan kini secara-secara terjadi tendangan bebas kampanye untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi

1 dan tentu saja serangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan pendek sejak kirimkan bola. Dua pemain Irak mencoba wasit bersembunyi menuju ke belakang jauh Ziyad pada Hussein Ali ataupun Zaid Ismail. Wasit bersembunyi umpannya, tentu saja diselakan lihat ada pemain yaitu Marcus Doski kirim

pemain Irak mencoba melakukan tekanan walaupun memang agak sulit kami kira karena memang pertahanan Prancis begitu alat begitu ketat sudah

Magnan sudah bersiap di sekitar kawan yang terjadi pagar depan jelas cukup kawan sebuah terjadi cukup kawan kali ini patah di tengah jalan sabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Prancis yaitu Bama Cina ataupun Lucas Digne keluar kotak penalti

tidak pancutkan bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang berbincang pertandingan Ibu Fisher dari Kanada memberikan sepanjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

يدخل الجنة خضر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: untuk kamu perhatian terus stay tune di 90.6 MHz. Berikut kita akan mengikuti halaka 10 langsung dari Mesir Ibu Rahman Bandar. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat
1: majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh, Sirai Baitur Rahman, pendengar radio Baitur Rahman, pendengar radio Republik Indonesia, pendengar radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya dimanapun anda berada, semoga pada subuh yang berbahagia ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita selalu berada di jalan kebenaran. Pada subuh yang berbahagia ini kita lanjut pelajaran kita, yaitu kepemimpinan Islam yang ke-9 masa Khalifah Muawiyah, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Menariknya pada masa ini itu ada dua ulama besar hidup. Pada masa Yazid bin Abdul Malik ini ada, jangan salah paham, ada Yazid bin Muawiyah, ada Yazid Abdul Malik. Yazid Abdul Malik ini khalifah ke-9. Kalau Yazid Muawiyah khalifah kedua daripada dinasti Muawiyah. Jadi pada masa Yazid bin Abdul Malik ini dua ulama besar hidup, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik. Insyaallah Selasa depan kita akan bahas bagaimana sisi kehidupan dua ulama besar ini, ulama mujtahid ini. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, Yazid bin Abdul Malik ini putra Abdul Malik yang ketiga. Abdul Malik ini pernah menjadi khalifah juga. Abdul Malik ini punya lebih kurang 12 putra putri, 8 putra, 4 putri. 4 di antaranya jadi khalifah. Nanti setelah Abdul Malik, setelah Yazid ini ada adiknya yang akan menggantikan. Yang menariknya, sebelum Yazid bin Abdul Malik ini bukan keluarga daripada atau bukan anak Abdul Malik yang menjadi khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, sepupu mereka. Yazid bin Abdul Malik ini ibunya Atikah binti Yazid bin Muawiyah, jadi masih saudara dekat. Satu-satunya khalifah dinasti Muawiyah yang memiliki garis keturunan khalifah inilah Yazid bin Abdul Malik. Ibunya juga anak khalifah kedua, itu namanya Atikah. Khalifah kedua Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Abdul Malik ini diangkat sebagai khalifah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. 720 Masehi ini sudah ada Islam di negeri kita di Aceh. Jadi para sejarawan sepakat bahwa Islam sudah berada di Aceh abad ke-5 Masehi atau lebih kurang 600. Ada pendapat 624 rombongan pertama. Nanti kita akan jelaskan secara khusus di pertemuan-pertemuan atau di subuh yang akan datang. Karena tidak cukup sekali pertemuan membahas bagaimana proses Islamisasi Aceh. Karena pada saat itu Aceh belum namanya Aceh. Baru bersatu Aceh, baru disebut Aceh itu abad ke-16. Tahun 1507 itu baru. Sebelumnya enggak. Kita di sini di daerah Kung Raya ada namanya Lamuri. Di daerah Ujung Pancu ada namanya apa namanya itu? Di daerah Kuta Alam ada namanya kerajaan sendiri. Di Pedir, sebelum Pedir apa namanya kerajaan Bihar, Bihuga. Kalau sekarang kalau Lawang itu Bihuga. Dulu ada kerajaan Bihar namanya. Lewat Pedir ada kerajaan apa namanya di Ulim ibu kotanya dulu kerajaan Sanghela. Lewat Ulim ada kerajaan Sarmalenga, yaitu kemudian jadi Samalanga. Itu dulu namanya Sarmalenga. Lewat sana lagi ada kerajaan Jempa di Birun. Ke sana lagi ada kerajaan Pasai. Dan paling tua kerajaan Islam ada penampuan nanti di Perla. Kerajaan Pohela atau Verlek kalau orang barat bilang. Nanti secara khusus baru bersatu memang abad ke-16 tahun 507 setelah Portugis sudah menguasai kerajaan Daya di Lamno dan kerajaan Pedir bahkan kerajaan di Pasai baru bersatu, baru disebut Aceh. Walaupun namanya juga kadang ada orang panggil Aceh, Aceh, Aceh dan sebagainya. Ini secara khusus nanti 2 atau 3 pertemuan baru clear dan kita jelaskan. Sehingga kita jadi tahu siapa saja nenek moyang kita orang Aceh ini. Jadi sehingga kita baik karu-karu. Karena orang Aceh ini kalau dalam ilmu sejarah dikenal dengan antropologis mixtum. Bukan bangsa yang satu, tapi bangsa percampuran dari orang-orang hebat seluruh dunia. Datanglah ke Aceh. Ini menarik nanti. Nah, bukan memang harus bangga menjadi orang Aceh. Kita dilahirkan di sini memang harus bangga. Karena hubul watan minal iman. Nanti secara khusus nanti. Nah, ini ada kaitan juga dengan masa khalifah ini. Yazid bin Muawiyah ini tergolong muda diangkat sebagai khalifah umur 36 tahun. Ini artinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kalau kita mengacu kepada ini dan juga khalifah-khalifah sebelumnya banyak yang di bawah 40 tahun. Tetapi kalau mau melihat Islam murni, kepemimpinan Islam murni, lihatlah khalifah 4. Tidak ada satupun kepala negara Khulafaur Rasyidin itu di bawah 40 tahun. Setelah itu ada. Kalau saya kalau mengambil referensi terhadap sesuatu, lihat paling kurang 4 mazhab, 4 khulafah ini, 4 khalifah Khulafaur Rasyidin masih murni Islamnya. Ketika orang berdebat, kan ada khalifah-khalifah Islam di bawah 40, betul ada. Tetapi banyak masalah di bawah 40 tahun rata-rata. Contohnya pada masa ini, khalifah Yazid ini pada sebelumnya sudah bagus. Masa Umar bin Abdul Aziz, sebelumnya masa abang kandungnya Sulaiman bin Abdul Mazid, sudah bagus. Kemudian ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Kenapa bisa rusak? Tiba-tiba pada usia kepemimpinannya 40 hari, 40 hari baru dilantik bai'at, datang 40 orang ulama. Ini menarik ini. Ulama ini dipilih oleh keluarga dinasti Umayyah atau Muawiyah. Ada 40 orang ulama-ulama besar datang menjumpai khalifah 40 hari setelah dilantik. Apa kata ulama ini, ijma' ulama pada saat itu? Wahai Yazid, jangan terlalu takut dalam memimpin, karena kepemimpinan itu tidak dipertanggungjawabkan. Di balik maka adalah disebut ulama masuk. Ini bahaya sekali. Karena kenapa? Khalifah sebelumnya Umar bin Abdul Aziz dan khalifah abang kandungnya Sulaiman yang juga terkenal luar biasa, walaupun hanya berkuasa juga tidak lama, disitulah awal berubah. Maka bahaya pemimpin juga tergantung siapa pembisiknya. Bahaya.
1: pengaruh dinasti Muawiyah atau hak-hak privilege dari kaum borjuis arti ulai balang kalau bahasa kita atau bangsawan-bangsawan pada masa itu, sejak masa Sulaiman dan masa Umar bin Abdul Aziz, dihilangkan semua harta haram, harta zalim yang diambil pada masa kerajaan semula dikembalikan. Akhirnya Yazid bin Abdul Malik ini kembali memberikan posisi terhormat, posisi-posisi strategis kepada keluarga Muawiyah. Walaupun dia juga sendiri keluarga Muawiyah, turunan Muawiyah juga. Ini bahaya sekali. Dia menjadi khalifah wasiat ayahnya dulu Abdul Malik. Setelah Sulaiman meninggal, dipanggillah Mangkubumi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah saya meninggal, saudara menjadi khalifah sepupunya. Tapi setelah saudara meninggal, itu anak saya lagi, Yazid. Diterima. Akhirnya, jadilah dia khalifah. Dalam usia yang masih sangat muda, ada pendapat 31 tahun, ada pendapat 36 tahun. Pada masa khalifah ini, konser sudah mulai hidup lagi. Dulu, masa Sulaiman, masa Umar bin Abdul Aziz, tak boleh lagi nyanyian-nyanyian, alat lahwen, kalau bahasa fikihnya. Tapi pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik sudah bisa lagi musik-musik goyang-goyang. Menarik hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, dari 14 khalifah Bani Umayyah ada satu yang cacat, itu Yazid bin Abdul Malik. Tangannya enggak berfungsi, salah satu tangan. Artinya ini menunjukkan bahwa ada juga khalifah Islam yang cacat tangannya. Walaupun pada dasarnya ulama bila ada kekurangan anggota tubuh tidak setuju menjadi pemimpin, tapi ini fakta. Khalifah Yazid ini tangannya cacat, enggak berfungsi, semacam stroke lah. Khalifah Yazid ini sebelum diangkat sebagai khalifah, dia pernah menjadi gubernur dua provinsi. Pertama daerah khusus, kalau kita sekarang daerah khusus ibu kota Damaskus, kalau Indonesia ibu kota Jakarta. Ya, pernah menjadi gubernur Jakarta, begitulah kira-kira si Yazid ini. Kemudian juga pernah menjadi gubernur Yordania, Amman. Damaskus dengan Yordania lebih kurang 200 km dekat. 200 km lebih kurang Biren sekarang, dari Bandar Aceh Biren. Kalau ke Samalanga kampung saya 174 km. Samalanga ke Biren lebih kurang 30 km. Ya lebih kurang Biren lah. Jarak antara ibu kota pemerintahan Islam Damaskus dengan Amman. Jadi sangat wajar apabila dua provinsi sekaligus menjadi gubernur. Apa saja yang dilakukan selama dia menjadi khalifah? Itu tadi, yang pertama mengembalikan semua hak-hak privilege kaum borjuis, mengembalikan semua hak-hak kaum bangsawan daripada dinasti Muawiyah. Jadi bersorak-soraklah, senang sekali keluarga-keluarga Bani Umayyah ini ketika Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Enggak seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Kemudian walaupun demikian, pada masa beliau Islam sampai ke Perancis. Ada tiga kota besar saat ini di Perancis, salah satunya Lyon. Apa baca Lyon? Pulayun. Itu nomor tiga terbesar di Perancis, sampai Islam ke situ.
0: Prancis pada masa beliau.
1: Walaupun di dalam negeri, ini menarik juga, di dalam negeri terjadi pemberontakan di mana-mana. Ada pemberontakan dari kaum Khawarij, ada pemberontakan daripada kaum Syiah. Walaupun semua dapat dikalahkan. Kemudian juga memperluas wilayah sampai ke Armenia. Di daerah Khazas dan Blinger. Ada wilayah di Armenia, Khazas dan Blinger. Lebih kurang jaraknya 1100 km dari Damaskus. 1100 km lebih kurang Banda Aceh Bukit Tinggi lah. Padang. Sampai ke sana Islam juga berhasil masuk pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Pemberontakan yang terjadi yang besar pada masa beliau berkuasa ada dua. Itu tadi lagi-lagi kita sampaikan. Siapa saja pemimpin Islam yang jauh dengan ulama lurus, yang meninggalkan zuriat Rasulullah, pasti negeri itu akan kacau. Coba lihat pada masa Khalifah Sulaiman, pada masa Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil, tidak ada pemberontakan dalam negeri. Karena dua khalifah ini sangat dekat dengan ulama-ulama zuhud, ulama-ulama lurus, ulama dan habaib. Sering saya sampaikan, siapa saja pemimpin baik tingkat paling rendah sampai paling tinggi yang membenci ulama lurus dan membenci keturunan Rasulullah, pasti akan terjadi disharmoni, negeri tersebut tidak aman. Pada masa ini muncul lagi pemberontakan besar-besaran dari kaum Khawarij. Bahkan yang memberontak adalah orang yang pernah dipenjara oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian melarikan diri dari penjara. Namanya sama dengan nama Khalifah Yazid, Yazid bin Muhallab Al-Azadi. Pemberontak besar. Yazid ini, Yazid bin Muhallab Al-Azadi, pernah menjadi komandan perang di Irak di bawah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Dulu pada masa Yazid bin Abdul Aziz, khalifah yang kedua, panglima perangnya, apa istilah kita di Indonesia dulu, pangam ya, panglima angkatan bersenjata, itu Yusuf, apa namanya, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Pada masa beliau panglima perang, Yazid bin Muhallab Al-Azirjini sebagai pangdam, kalau bahasa sekarang, di daerah Khurasan, provinsi Khurasan. Kemudian setelah wilayah itu aman, diangkat lagi sebagai gubernur militer. Jadi pada saat itu hampir sama di Aceh juga dulu, kalau wilayah sedang konflik ada gubernur militer. Kita pernah di Aceh, gubernur kita gubernur militer pada zaman Belanda. Jadi demikian juga pada zaman dahulu. Jadi merangkap gubernur sekaligus panglima militer di situ. Dan ini dibolehkan dimanapun di negara dalam hukum internasional, kalau satu daerah sedang berkonflik. Kemudian pada saat itu terjadi konflik. Lagi-lagi bagi seorang mantang yang memang hana galak ulama lurus dan benci Rasulullah, enggak saja konflik. Hana Yaman Nangroyan, terjadi konflik antara di Suriah itu, di Damaskus, yang dikenal dengan Yamaniyah dan Mudariyah. Konflik orang-orang suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan. Arab Utara ini nenek moyang mereka dari Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sementara dari keturunan Bani, apa namanya, Yaman Selatan, itu dari keturunan Bani Qahtan.
2: Qatan.
1: Jadi konflik. Apa istilahnya? Konflik suku. Konflik dengan kaum, perang dengan kaum Khawarij. Perang dengan mantan gubernur Khurasan dulu memberontak dengan khalifah. Jadi perang di mana-mana. Belum lagi waktu berperang ke Perancis, ke Lyon ini, Lyon ini, umat Islam pernah kalah pada masa ini. Ribuan tentara Islam syahid. Jadi Allah kurang rida apabila itu tadi negeri kita banyak dengan konser, dengan musik-musik. Ini enggak sadar kita. Padahal di dalam pertemuan kita ini sudah sering saya sampaikan masa-masa khalifah sebelumnya yang membiarkan musik merajalela, negerinya tidak aman. Allah enggak rida dengan musik. Apalagi musik campur laki perempuan. Ini boleh dilihat nanti. Dimanapun wilayah yang musik dibudayakan, pasti wilayah tersebut enggak akan berkah. Kita sudah tahu, dimanapun ada konser, negeri enggak akan berkah. Tapi kenapa ini masih dibiarkan? Bagaimana terjadi huru-hara di negara Islam pada saat itu? Gara-gara pemimpinnya tidak dekat dengan ulama lurus, jauh dengan keturunan Rasulullah, dan hidup musik di mana-mana. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita berharap ke depan di negeri kita, inilah penting sejarah. Saya ulangi lagi firman Allah di dalam Al-Quran ayat Hud 120. Fakullan nakusu alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bi wa'da wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Allah ingatkan kita pentingnya mempelajari sejarah, bukan hanya meneguhkan kita dalam melakukan sesuatu, akan tetapi juga menjadi mau'idah, menjadi dikri, dikir, peringatan bagi orang Islam. Kita sudah melihat semua khalifah-khalifah yang membudayakan konser, semua pemimpin-pemimpin Islam yang suka dengan musik-musik, gak berkah negerinya, kacau negerinya, Allah gak ridha. Maka kita juga kadang mempertanyakan. Satu sisi kita tahu bahwa membudayanya musik konser di mana-mana ini akan menghilangkan keberkahan hidup. Di satu sisi lain seolah-olah kita membiarkan. Maka Aceh 2013, saya ulangi lagi, ada sebuah penelitian, termasuk saya salah satu analisnya di situ. Bumi Aceh ini cukup kaya. Dari sumber migasnya saja, tidak ada orang Aceh yang miskin sebenarnya. Orang Aceh bisa kuliah sampai S3 gratis. Itu dari migas, minyak dan gas. Belum lagi di bumi Aceh tersimpan berbagai macam potensi alam, uranium, batu bara, timah, emas dan sebagainya. Ini rezeki, ini karunia Allah, ini gak akan bisa kita nikmati apabila kita masih mencampuri antara hak dan batil. Kita udah tahu bahwa semua ulama, tidak ada yang menyatakan bahwa musik itu, konser itu adalah sunat. Tidak ada. Paling kurang makruh, tapi umumnya memfatwa bahwa musik itu haram bila menggunakan gitar, menggunakan seruling, kecuali musik-musik yang rebana, kulit dan sebagainya, dari bahan kulit. ada satu penelitian yang kenapa musik itu bahaya bagi kehidupan umat manusia. Ternyata nyanyian setan salah satu musik. Setan itu akan suka mendengar musik. Karena kenapa? Dengan mendengar musik lain akan lalu. Padahal untuk membuat hati tenang, membaca Al-Quran atau zikir. Kita di Aceh seharusnya bisa kita gantikan dengan penampilan-penampilan yang religius, yang sesuai dengan local wisdom kita. Bisa. Kita hanya bisa menyampaikan, hanya mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya bisa mengingatkan. Karena peringatan kita ini, saling mengingatkan ini adalah pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Hanya itu. Kita enggak ada kemampuan lain. Paling kurang, setiap kita melihat kemungkaran, paling kurang, paling lemah iman adalah dengan hati. Biyadi bilisanih biqalbi. Saya masih bisa menggunakan dengan bilisanih, dengan narasi-narasi. Hanya mengingatkan berdasarkan sejarah, tidak ada satupun negeri yang aman, tentram, berkah bila negeri tersebut masih membudayakan nyanyian-nyanyian yang dilarang oleh Allah, masih suka dengan konser-konser di daerah tersebut. Maka jangan pernah berharap negeri itu akan berkah, diridai oleh Allah, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua dan didengar oleh decision maker pemerintah kita, agar ingin betul-betul Aceh diridai oleh Allah, ingin betul-betul Aceh mudah rezekinya dan jauh dari segala mara bahaya, tinggalkan apa saja yang Allah tidak redha. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas
2: Produa dimanapun kamu berada. Demikian Halaqah Subuh yang sudah kita ikuti, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu Islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

92,6 MHz di mana untuk lagu-lagu islami masih kita dengarkan sejenak. Sembari kita juga akan menantikan nanti ada lagu-lagu hiburan ya, pastinya di kesempatan pagi ini. Baik, untuk teman perda, untuk berikut ada lagu darinya Tiri dengan Kutak Sanggup. Langsung aja kita dengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

masyarakat budaya tersebut. Langkah ini diambil ke Menkum Aceh untuk memastikan regulasi desa yang disusun tidak berbenturan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, katanya ya. Nah, di mana juga di lokasi yang sama, Geci Kampung Lung I menyambut baik asistensi teknik ya dari Kemenkum Aceh. Ya, berharap kan ini melahirkan aturan yang solutif bagi masyarakat yang pastinya. Adapun salah satu desa yang dilakukan papat harmonisasi yakni di kantor Kecik Lung I Aceh Besar pada 19 Juni lalu ya. Dan rapat tersebut tim perancang Kemenkum Aceh memberikan sejumlah koreksi penting untuk menyempurnakan draft kanun. Beberapa kawin kursial yang dibenahi meliputi penguatan landasan filosofi, sosiologi, dan juga yuridis pada konsideran yang menimbang serta menambahkan dasar hukum yang relevan tentunya ya. Selain itu, tim juga meminta peninjauan kembali pada bab ketentuan umum, penyesuaian pasal dengan kanun pemerintah kampung Kabupaten Aceh Besar, serta diwajibkan melampirkan peta wilayah kampung. Koreksi ini dilakukan agar kanun yang disahkan nantinya tetap akomodatif terhadap kearifan lokal tanpa menimbulkan hukum positif. Rapat ini dihadirkan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat menyediakan tertib hingga selesai, katanya. Oke, sekelas informasi teman perdua, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu berakhir kembali kita dengarkan, tetap stay tune di sebelah produk kepada PKH.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kamura dan terus stay tune di 90.8 MHz, yaitu lagu dari Anggi Marito, Langitku Sendiri. Wow, keren kan kalau punya langit sendiri gitu ya. Aduh, angan-angan deh ya. Baik, apa kabar buat kamu semua yang terus stay tune di 90.8 MHz? Semoga lagu-lagu event yang kupilihkan, lagu favorit kesayangan kamu semuanya ya. Yang kembali untuk berikut yang sudah kupilihkan darinya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.